boy sorry. Ata boy musa kabira ratie maite nana. Ina mena imamu naiki kana musali naiki kana mukawandila naiki. Kana mukawandila bilibili naiki. Jina na mkube meni. Na biri mboye saa nana. Kana masinge na ratie maga walizima. Anu nakano naki nana bakiuki. Ala nama ngera. Ala kaboye safi la ginema. Ala nama lbe gine di findi bagi mbagi lara boku yoma. Ala nama findi mkiyo sagura. Ala ka findi wuntanan sagura. Ala ka wuntanan kati. Tingu mbore be, ungara ba mbore be, ungara ba mbore bete kasabira, adama ya tingu nga ma. Adama ya, anundine ya tingu